0: un yah une tuai tamen ke une ngamik tanah itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanah yin sadaya long damik itu mulai kedayah bak libang itu inah kenamin tirah tamen kirai kenat kebari opok hun itu lah kepe be episode tempat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaau lah Malaysia Melayu itu bo kekat kepeni tuai kino mah tuak kapong hun pun tong tanah itu ngamik tanah itu mah tuak kapong kenal hak ni tuak kapong mohon tak habis tong kekat irah menteri pengejaau Malaysia itu boya barak itu main tanah. Main tanah itu, tapi main tanah inah benenak dengan kami. Main tanah iri ihala ria tanah itu tengi. Gini ya kecitai. Ami pun tanah itu hak perintah ami. Pijit tebai perintah inah kena juk palu, kena juk alat tajam, kena juk lakau tong iot batu. Dek kepehe homo, inah kemek barak. Dek kau kuasa. Ami penantu pun kuasa.
1: The penans?
2: Yeah.
1: What can we do? They are free. I mean, we don't force people. This is a free society. So as I said, it's up to them. But if they choose to be free, to go from three to three, what can we do?
3: Buah aku jalan kering, bolehlah ke penitu, buah aku bercadkan. Yang ngebel ke tanah tu, aku bel, aku makan. Ayam kewam, anak kewam pun tanah tu bel, no jalan bui. Usah kepe, itu no usah ke. Aku kari, aku ya ke kenan. Yang ngebel tanah ke, yang ngebel bak ke, litut. Matahan ke moko, matahan ke muri.
1: Say, oh penan. Jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko, matahan ke muri,